0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sekali lagi selamat pagi saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga lancar di hari ini aktivitasnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan sepanjang pagi ini, teman-teman ya. Namun sebelumnya saya putarin dulu nih satu paket produk musik dari kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan satu lagu Gubuk Derita dari Perm Selatan. Untuk itu jangan kemana-mana, sekali lagi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM, ya teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM. Teman ter

Oke, teman Prodo, ini satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Spada karena tidak terasa sudah mau jam 10. Itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Prodo semuanya yang sudah stay tune di Spada kali ini bersama Dani di edisi 4 Juni 2026 dari jam 5 pagi tadi. Selamat pagi saja untuk teman Prodo semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, semoga lancar aktivitasnya di hari ini. Hati-hati di jalan buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan karena cuaca di Kota Biak saat ini lagi hujan ya. Buat teman-teman semuanya, selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu tentunya di santai siang, sore ceria, dan juga jika malam. Untuk itu saya Dani pamit, see you and bye-bye.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang ya dan selamat beraktivitas di hari Kamis 4 Juni 2026. Nah, barengan aku Dinar yang siap nemenin siang kamu hari ini ya di santai siang nih teman Pro 2. Dengan cuaca hari ini yang lumayan syahdu nih ya, dingin. Dan di beberapa wilayah Biak dan sekitarnya tuh hujan masih turun menemani aktivitas siang hari ini nih teman Pro 2. Ada yang lagi di kantor sambil ditemenin suara rintik hujan, ada juga yang lagi di kampus ya teman Pro 2. Dan mungkin ada juga yang lagi di rumah sambil ngopi, atau mungkin ada juga nih yang masih betah di balik selimut karena cuacanya tuh bikin mager aja ya teman Pro 2. Tapi walaupun cuacanya lagi mendung, hujan kayak gini teman Pro 2, semangat jangan ikut mendung ya teman Pro 2. Yang penting mah semangat jangan ikut mendung pokoknya. Harus tetap semangat nih ya. Karena selama jam 10 hingga nanti di jam 3 sore, Dinar bakal nemenin kamu nih siang hari ini dengan lagu-lagu asik, informasi menarik, dan obrolan santai yang mudah-mudahan bisa bikin suasana kamu tuh jadi lebih hangat ya teman Pro 2. Dan seperti biasa juga di santai siang nanti ya bakal ada request time, di mana waktu kamu untuk request lagu favorit kamu nih. Kamu bebas request lagu apa aja teman Pro 2 ya. Apa yang kamu pengen dengar di siang hari ini nih, boleh banget langsung aja request di WhatsApp kita di 08239883912, atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya. Kalau kamu mau request, nanti sertakan juga nama serta alamat kamu teman Pro 2. Terus list aja lagu apa yang pengen kamu dengerin. Boleh banget kalau pengen dengerin lebih dari satu lagu, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Langsung aja nanti kirim ke WhatsApp kita atau DM di sosial media kita. Dan Dinar ingatin, kalau mau request jangan lupa sertakan nama, alamat. Terus kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2. Entah itu untuk teman, sahabat, keluarga, mantan, atau pacar juga boleh ya. Jadi curhat nih, hujan-hujan kayak gini ya. Mengenang masa lalu nih kayaknya kalau cuacanya kayak gini ya teman Pro 2. Nah, setelah request time nanti juga Dinar akan lanjut di info kuliner yang akan membahas makanan yang bikin lapar mendadak nih teman Pro 2 ya. Jadi siap-siap aja sebelum info kulinernya nanti Dinar sajikan, kamu siap-siapin makanan juga teman Pro 2, takutnya nanti kalau Dinar ngasih info kuliner kalian juga ikut lapar ya. Nah, nggak hanya info kuliner, nanti Dinar juga akan lanjut di info olahraga, di mana akan update terbaru dari dunia olahraga nih teman Pro 2 ya, biar seimbang juga, habis makan harus olahraga gitu teman Pro 2 ya. Dan pastinya nggak hanya itu, nanti di jam 2 sampai di jam 3 nanti Dinar akan hadirkan info entertainment, di mana nanti akan hadir kabar seru dari dunia hiburan ya. Dan tentunya berbagai obrolan santai yang dekat dengan keseharian kita ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi berteduh dari hujan, lagi di perjalanan, di tempat kerja, atau santai di rumah nih, yuk kita habiskan siang ini bersama.

bersama teman Produa dan siapkan cemilan, hangatkan kopi atau teh kamu dan nikmati suasana hujan hari ini barengan sampai siang. So, jangan kemana-mana, tetap sejun terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Produa Biak, teman terbaik kamu.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

tetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Hei, yang ini begini ya, yang sana itu pasang sudah. Woi, Pace.
1: Hei, kamu udah bikin apa ini?
0: Biasa, persiapan buat pawai.
1: Pawai Piala Dunia kah?
0: Yoi, baru. Kan suka beli negara apa ini?
1: Oh, jelas, Jerman dong.
0: Ah, nanti awal-awal saya suka kalah itu. Kan super jauh kayak dulu lagi.
1: Oh, belum tentu. Dari dulu sampai sekarang masih ditakuti.
0: Ditakuti di situ. Begini, Kax. Beda zaman, beda cerita.
1: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
0: Iya, nanti kalah.
1: Hei, kamu rebut apa ini? Itu, maksudnya bilang negara paling jago bisa kalah.
0: Nah, itu kan menurut keyakinan saya.
2: Eh, sudah. Mau negara mana yang kamu pilih itu terserah kamu sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak memilih tim kebanggaannya masing-masing, oke?
3: Beda pilihan, tetap satu tujuan.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang. Itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

cuma 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, cuaca di luar nih masih ditemanin hujan nih. Kalau cuaca begini tuh biasanya ada dua tipe orang nih, teman Pro 2. Yang pertama tetap semangat menjalankan aktivitasnya ya, walaupun harus bawa payung kemana-mana dan pakai jas hujan nih kemana-mana. Dan yang kedua, yang pengen tarik selimut lagi sambil bilang 5 menit lagi deh. Nah, teman Pro 2, masuk tim yang mana nih kalau kalian semua? Makanya kalau Dina sih tim yang 5 menit lagi ya, tarik selimut bilang 5 menit lagi lah. Karena cocok banget nih teman Pro 2 dengan suasana dan cuaca hujan kali ini tuh, enaknya paling rebahan terus narik selimut ya. Pas banget ya teman Pro 2 untuk rebahan, tidur-tidur nih sambil dengerin Pro 2 Biak tentunya. Nah, biar suasana siang yang mendung dan hujan ini nggak ikut bikin muter dup ya teman Pro 2, yuk ramaikan request time kali ini teman Pro 2, buat kamu yang lagi di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, atau mungkin lagi menikmati secangkir kopi hangat nih sambil dengerin radio, boleh banget ya kirim lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Langsung aja kirim di WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau kirim ke DM kita di sosial media kita di Instagram Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya teman Pro 2. Jadi kamu mau lagu Indonesia yang lagi hits, lagu nostalgia, lagu galau, lagu semangat, sampai lagu yang lagi sering kamu puterin belakangan ini berulang-ulang kali ya, boleh banget teman Pro 2. Tapi jangan lupa juga sertakan nama dan lokasi kamu ya teman Pro 2. Terus kalau mau salam-salam juga boleh banget, nanti biar sekalian Dinar sapa-sapa di udara nih. Karena kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya, menuju jam 12 siang teman Pro 2 waktu Indonesia Timur nih. Jadi cepat-cepat kalian WhatsApp kita ya teman Pro 2, atau DM kita di, Dinar ingetin sekali lagi WhatsAppnya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM Instagram sosial media kita di Instagram Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Siapa tahu lagu pilihan kamu bisa jadi teman buat teman Pro 2 lainnya yang lagi menikmati suasana hujan siang ini teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kirim requestnya sekarang, Dinar tunggu sampai nanti di jam 12.00 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Dan sambil menunggu, Dinar punya satu lagu dari Salma Salsabila, Bunga Hati nih ya, untuk menemani kamu di Santai Siang kali ini. So, stay tune terus bareng sama Dinar di Santai Siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aymaro Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak memutulan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Karena marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Stay tune on Prodwave.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Lah teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di Asan TV yang kali ini ya. Nah kalau cuacanya lagi seperti ini nih teman Pro 2, mendung, hujan, sejuk dan sesekali ditemani rintikan hujan ya. Rasanya ada satu hal yang langsung terlintas di pikiran banyak orang nih. Makanan yang enak apa ya untuk cuaca yang kayak gini tuh. Nah pas banget nih teman Pro 2, kita langsung aja masuk ke info kuliner dengan topik yang sangat relate sama cuaca hari ini nih ya, yang pastinya siap buat bikin kamu ngiler di siang hari ini teman Pro 2. Nah makanan berkuah tuh memang selalu punya tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner ya teman Pro 2, apalagi saat musim hujan seperti ini nih. Selain menghangatkan tubuh, makanan berkuah juga memberikan rasa nyaman yang kadang sulit dijelaskan nih teman Pro 2 ya. Bahkan aroma kuah yang baru matang aja udah cukup nih bikin perut keroncongan. Dan kalau bicara makanan berkuah teman Pro 2, Indonesia tuh punya banyak banget pilihan nih. Ada soto ayam yang kuah kuning dengan yang gurih, bakso dengan kuah kaldu yang hangat, mie kuah yang sederhana tapi nikmat, hingga sup ayam yang cocok disantap bersama keluarga nih teman Pro 2. Belum lagi makanan khas dari berbagai daerah yang juga identik dengan kuah hangat ya, seperti di Papua misalnya ada papeda yang biasa disantap dengan ikan kuah kuning nih, perpaduan rasa yang khas dan cocok banget dinikmati saat cuaca dingin seperti ini ya teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2, makanan berkuah itu bukan cuman soal rasanya aja nih. Saat cuaca dingin, makanan hangat tuh juga bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman dan membuat suasana tuh makin jadi lebih menyenangkan teman Pro 2. Makanya nggak heran ya kalau banyak orang tuh sengaja mencari makanan berkuah saat hujan turun seperti ini nih. Nah teman Pro 2, kalau hujan seperti hari ini nih, menu berkuah apa yang paling jadi favorit kamu? Apakah tim bakso yang wajib pakai sambal banyak, tim soto yang nggak harus lengkap kalau tanpa jeruk nipis ya, atau mungkin tim mie kuah yang paling pas ditemenin cuaca dingin nih teman Pro 2? Yang jelas cuaca boleh dingin tapi semangat harus tetap hangat ya teman Pro 2, apalagi kalau ditemenin makanan favorit dan lagu-lagu pilihan di Pro 2 Biak tentunya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita masih punya beberapa informasi kuliner lainnya yang bisa bikin perut kamu keroncongan ya. Jadi tetap stay tune terus di Santai Siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, Punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Ubur-ubur, Dek.
2: Baru kali ini opa lihat.
1: Comel

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah ngobrol nih soal makanan berkuah yang paling cocok dinikmati saat cuaca hujan seperti hari ini, teman Pro 2. Yang tadi ada bakso, soto, sampai papeda kuah kuning ya, yang bikin perut langsung minta diisi nih. Nah, masih di info kuliner, kali ini ada kabar membanggakan lagi dari salah satu jajanan khas Indonesia nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, siapa yang suka makan batagor nih di sini? Nah, jajanan khas Bandung yang satu ini tuh ternyata berhasil masuk dalam daftar gorengan terbaik di Asia Tenggara loh, teman Pro 2. Batagor sendiri ya merupakan singkatan dari bakso tahu goreng nih, yang biasanya terbuat dari campuran ikan dan tepung, lalu disajikan dengan saus kacang yang gurih dan khas, teman Pro 2. Menariknya, teman Pro 2, batagor ternyata punya sejarah yang cukup panjang.

Ya, makanan ini tuh berawal dari kreativitas para pedagang yang ingin memanfaatkan bahan yang ada menjadi sajian yang lezat, sederhana, dan terjangkau tentunya ya. Dan seiring waktu, batagor tuh berkembang menjadi salah satu kuliner ikonik dari Bandung yang dikenal luas hingga berbagai daerahnya. Dan sampai sekarang, teman Pro2, batagor tuh masih jadi salah satu camilan favorit banyak orang ya. Mau dimakan saat santai, jadi teman ngobrol, atau disantap saat hujan-hujan seperti sekarang ini, rasanya memang tetap cocok-cocok aja ya, teman Pro2. Apalagi kalau batagornya masih hangat, saus kacangnya melimpah, dan ditambah sedikit jeruk limau. Wah, itu sih kayak susah nolak banget ya, teman Pro2, kalau udah ada di depan mata mah. Jadi dari tadi kita udah bahas nih makanan berkuah yang cocok saat hujan. Sekarang ditambah camilan legendaris yang masuk jajaran gorengan terbaik di Asia Tenggara, teman-teman. Dan kalau kamu sendiri disuruh milih nih, teman-teman, semangkok soto hangat atau seporsi batagor dengan saus kacang nih. Nah, kalau kamu disuruh milih, mau milih yang mana nih? Kalau kedua dengan cuaca, menyesuaikan cuaca di hari ini, pastinya milih mangkok soto ya kayaknya. Tapi nggak sedikit juga sih yang bakalan milih batagor ya, teman Pro2, karena juga cocok-cocok aja sih dimakan di saat cuaca lagi hujan seperti ini. Nah, teman Pro2, Dina masih punya satu informasi lagi nih dari dunia kuliner. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dinar di Santai Siang kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Siak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca?

Semua 45 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas nih makanan berkuah yang cocok dinikmati saat hujan. Lalu ada juga kabar membanggakan dari Batagor yang masuk daftar gorengan terbaik di Asia Tenggara ya, teman Pro 2. Dan sebelum kita meninggalkan info kuliner pada siang hari ini, ada satu informasi terakhir yang bakal mengajak kita sedikit bernostalgia nih, teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2, jauh sebelum era dessert kekinian seperti croffle, dessert box, atau es krim dengan berbagai topping unik ya, ada beberapa dessert yang sempat viral pada era 1970-an loh teman Pro 2. Salah satunya adalah coklat fondue, sajian coklat coklat lelehannya yang biasanya dinikmati bersama potongan buah atau camilan lainnya nih teman Pro 2. Pada masanya dessert ini dianggap mewah dengan menjadikan tren sebagai berbagai tempat teman Pro 2. Selain coklat fondue ada juga nih beberapa hidangan menu klasik lainnya.

sempat populer populer ya, belibet, kalian lapar deh. Udah dari tadi udah nyampein info kuliner aja ya. Dan selain coklat fondue, ada juga beberapa hidangan penutup klasik lainnya yang sempat populer dan menjadi favorit banyak orang pada zamannya nih, teman-teman. Menariknya, meskipun sudah puluhan tahun berlalu ya, beberapa dessert tersebut tuh masih bisa ditemukan hingga sekarang dan bahkan mulai kembali dinikmati karena nuansa nostalgianya loh, teman-teman. Dan ini juga menjadi bukti ya bahwa dunia kuliner itu seperti roda yang berputar, teman-teman. Kadang makanan atau minuman yang pernah populer puluhan tahun lalu bisa kembali tren dan disukai generasi sekarang nih. Sama halnya seperti lagu-lagu lawas yang kembali viral ya di media sosial, ternyata makanan juga punya cerita yang mirip nih, teman-teman. Nah, kalau dari pembahasan kita hari ini nomor 2, mulai dari makanan berkuah saat hujan, batagor yang mendunia, sampai dessert jadul era 70-an nih, membuktikan ya kalau kuliner tuh selalu punya cerita menarik untuk dibahas nih. Dan itu dia informasi terakhir dari info kuliner yang hari ini nomor 2. Setelah ini kita akan beralih ke info olahraga ya, dengan berbagai info menarik atau info update nih dari dunia olahraga. Jadi tetap barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Radio FM.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini ya. Dan Dinar punya satu informasi dari dunia infotainment nih, teman Pro 2, di mana Lauv rehat dari panggung musik karena masalah kesehatan mental. Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat, Lauv memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas manggung musiknya ya, untuk fokus pada kesehatan mentalnya nih, teman Pro 2. Musisi yang memiliki nama asli Arif West itu melalui Instagramnya mengungkapkan dirinya belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan membagikan musik ini kepada para penggemarnya nih. Lauv juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemarnya serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya ini, termasuk Khalid karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tur bertajuk It's Always Summer Somewhere nih, sebagaimana dikutip People pada Rabu pada 3 Juni ya 2026 waktu setempat, teman berdua. Nah, penyanyi lagu I Like Me Better itu juga mengaku perjuangannya terkait masalah kesehatan mental bukanlah sesuatu yang selama ini disembunyikan ya. Hal tersebut bahkan dirinya ungkap atau tuangkan ke dalam hampir semua lagu-lagunya, teman Pro 2. Meski tidak memutuskan untuk rehat sejenak, Lauv menambahkan akan melakukan semua yang bisa untuk menjadikan sehat kembali ya, untuk menemukan ruang kreatifnya. Nah, setelah pernyataan Lauv tersebut, penyanyi Khalid juga menyampaikan dukungan sekaligus mengungkap rasa terima kasih dan apresiasi atas dedikasinya setelah bergabung dalam tur tersebut nih, dan memberikan yang terbaik di tengah perjuangan kesehatan mental yang sedang dihadapinya, teman-teman. Nah, itu dia tadi satu informasi dari dunia infotainment, teman-teman. Tentunya Dina masih punya beberapa informasi lainnya ya. Sebelum perjumpaan kita berakhir nanti di jam 3 sore, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this one try sit.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Semua 45 FM Pro 2 biar teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di sampai siang hari ini udah di penghujung aja teman Pro 2. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia nemenin siang hari ini ya. Baik yang mendengarkan dari rumah, tempat kerja, di perjalanan maupun dimanapun kalian berada teman Pro 2. Dan seru banget rasanya bisa berbagi lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan obrolan santai sepanjang siang hari ini ya teman Pro 2. Mulai dari info kuliner yang bikin lapar, info olahraga, sampai update terbaru dari dunia hiburan nih. Semoga semuanya bisa menambah wawasan dan menemani aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. Dan semoga suasana sore nanti juga ikut cerah ya teman Pro 2, aktivitas lancar dan mood teman Pro 2 tetap positif sampai malam nanti tentunya. Dan aku Dinar pamit undur diri dari santai siang, tapi tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih ditemenin, suruhnya itu masih dilanjutkan ya di sore ceria barengan sama Kak Ian nih yang siap nemenin waktu sore kamu dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya obrolan seru khas sore ceria. Dan terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini teman Pro 2. Dinar pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati sore yang cerah, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sit.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: banget ya.
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Kamu ini di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

Ini Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman pendengar Pro 2 semua ya. Kita masih di sore ceria. Dan lagu dari Noah, Cobalah Mengerti, yang juga membuka perjumpaan kita di sore ceria kali ini.

8/2 semua, kita masih di sore ceria nih, dan kita akan ikuti bersama trivia Piala Dunia Perdua Ngerti Bola dengan judulnya Estadio Etes lah.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Meksiko. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970 dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Explode FM.
1: Explode FM, teman terbaik kamu.

0: nggak garap tugas sekolah.
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: merasa gak nyaman.
1: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
2: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
0: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
3: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat. 5 masker 1 jam buang sembarangan, ya.
1: Iyo.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Another world I created? For what? If its beauty

0: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Minggur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria
6: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo? Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Lost in mixed signals. The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tanda yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the plan to my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek peragat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

masih di hari produksi MBA, teman terbaik kamu, teman-teman produksi masih bareng saya di sini. Selamat sore, selamat beraktivitas. By the way, pasti ada lagu-lagu hiburan buat temani kamu sampai nanti ke jam 8 nih sore ceria kalian. Jadi buat hari ini dan tetap stay tune di 4.5 FM Hari Produksi MBA, teman terbaik kamu. Jangan lupa mandi daripada sore nih. Ya kalau sore-sore cuaca dingin, kayaknya makan makanan yang hangat dengan minuman yang hangat kayaknya pas ya. Mungkin kopi dan juga apa nih? Brownies juga boleh nih teman-teman perdua semua. Cheesecake, apalagi tuh ya enak sekali nih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Jamret! Laptop! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Kita masih di Sore Ceria, teman-teman Produa semua bareng saya di sini. Dan tentunya nanti sampai ke jam 8 malam nih. Jadi buat hari ini, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman Produa semua. Teman-teman Produa semua yang pada di jalan, yang pada bekerja, lagi santai, selamat berapa aja buat semuanya, selamat beraktivitas. Mungkin buat teman-teman Produa semua juga yang besok WFH nih ya, ada enak nih WFH. Punya rencana-rencana menjelang weekend nih teman-teman Produa ya. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar nih, amin. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang masih saya hadirkan buat teman-teman kamu semua di Sore Ceria kali ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Riri Pro 2 NBA, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua, dan kita akan ikuti bersama Trivia Piala Dunia Pro 2 Ngerti Bola, yang judulnya Jejak Indonesia di Piala Dunia.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda, dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kuliah Teman Terbaik Kamu, teman-teman Perdoa Semua, masih bareng saya Ian di sini, dan kita masih dengan lagu-lagu hiburan tentunya di Suara Ceria KT. Dan saya Ian di sini, teman-teman Perdoa Semua, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas menjelang malam ya tentunya. Sudah pada mandi belum ya teman-teman? Kalau belum silakan mandi ya, karena sudah mau jam 8 nih ya. Oke buat hari ini, dan tetap stay tune, jangan dari channel kamu. Kita masih punya lagu-lagu hiburan tentunya buat temani kamu semua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: RRI Prodi FMB, ya, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua. Dan kali ini kita akan ngobrol apa nih, Kak Victor? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Oh ya, ini kan menjelang Piala Dunia nih ya.
1: Oh benar sekali lagi.
0: Semua, kira-kira menurut Kak Victor, tim unggulan yang Kak Victor pegang dan percaya untuk mungkin bisa lolos ke final, siapa? Tim apa? Negara
1: yang bisa lolos kan? Ini berat juga sih, maksudnya kalau lolos ke final ini saya
0: ada gerainya.
1: Untuk yang saya unggulkan di sini itu tim dari Asia ya, macam Asia
0: Jepang. Ya, sama
1: Jepang punya komposisi pemain yang luar biasa, apalagi kemarin salah satunya ada Dejan Cengkeun juga.
0: Oh ini ya, di PSG. Itu Korea kayaknya.
1: Oh iya, kita
0: Korea itu kayak teman-teman berdua. Ah kalau ke Victor itu di Asia, kalau Eropa.
1: Eropa yang hari ini tanggulkan tuh tim Prancis sih.
0: Iya.
1: Prancis kayaknya posisinya bagus sih, cuma betul. Ya tergantung leader di dalam tim itu bagaimana caranya untuk menjaga kebersamaan agar permainan di dalam lapangan itu
0: tetap solid. Ini kayaknya yang saya lihat ini di 2026 ini squadnya pada ngeri-ngeri semua ya.
1: Iya lagi.
0: Ngeri-ngeri sekali nih teman-teman berdua semuanya. Mau negara apapun itu squadnya pasti ngeri-ngeri semua. Ya sekarang kan sekarang tuh sudah pada bisa main bola.
1: Iya semua. Apalagi rata-rata pelatih-pelatih Eropa sudah terbagi tuh sudah semua. Ini di antar sendiri ada di Amerika,
0: nah, betul.
1: Di Eropa,
0: iya juga ada.
1: Ada juga.
0: Jadi pada
1: juga kepada pada salah satu Belanda.
0: Oh iya betul tuh.
1: Kan permainan di cara bermain Eropa yang mereka coba tuangkan,
0: coba terapkan. Tapi hampir berhasil ya. Kalau dia kan Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia. Tidak akan disayangkan. Mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan masih bisa. Ya. Mungkin. Nah kalau teman-teman berdua sendiri kira-kira jagokan siapa nanti di Piala Dunia? Oke, kalau Pak Victor siapa nih? Dua negara nih, Asia sama Eropa. Siapa nih jagonya? Prancis sama Jepang tadi?
1: Iya, Jepang. Yang Jepang itu adalah tim yang ternyata mampu mumpuni dari komposisi pemain yang luar biasa. Rata-rata pemainnya semua ada di Eropa.
0: Betul. Secara dia sudah kalahkan, ini kan laga persahabatan kan? Dia sudah kasih kalah Inggris, Belanda, Jerman, terus apa Brasil ya kemarin udah berhasil. Jadi nanti kayaknya saya rasa pertandingan awal ini di mereka grup apa ya? Jepang melawan Belanda, kalau misalnya Belanda kalah berarti pas jadi sudah membantai semua Eropa, tim-tim Eropa yang sangat keras.
1: Jepang
0: ya.
1: Siap turun bersama dengan melawan Belanda.
0: Betul, dan pernah dengan squad kayaknya yang paling oke nih ya. Cuma sayangnya ada salah satu pemainnya yang cedera karena tidak bisa diikutkan karena cedera parah ya, harus dia diserahkan secara ya permanen dulu ya untuk beberapa musim sehingga tidak diikutkan ke Piala Dunia. Sengsa itu kayaknya paling gacor di Eropa sih ya. Saya lupa itu. Pokoknya itu dah. Itu dia teman-teman berdua semua. Mungkin kira-kira negara kesukaan kamu yakin bakalan masuk? Kamu bisa komen Instagramnya Prodi di Prodadu. WhatsAppnya di 0823 0883 9192.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

ini produksi yang biakan terbaik kamu. Dan akhirnya saya akan pamit. Nanti selanjutnya di harapan teman kamu di ajaknya malam. Dan kalau malam-malam ya, semuanya terdua semua. Dan juga hari ini dan setelah itu malam selamat beraktivitas. Stay tune di RRI Produksi yang biak teman terbaik kamu, karena kita punya update terbaru nanti tentang Piala Dunia tentunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time. Bye-bye.

0: katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Welcome back lagi nih teman-teman berdua, dan jumpa lagi ya. Jumpa lagi nih teman-teman berdua bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, gimana nih teman-teman berdua kabarnya di malam hari ini? Ya. Kurang baik. Atau mungkin lagi gak enak badan ya di malam ini. Aduh. Tahu, tenang saja nih teman-teman berdua ya, pokoknya buat kamu yang lagi gak enak badan ya, mungkin kamu bisa ya coba minum air hangat dan istirahat yang cukup. Itu saran dari Rafael ya buat kamu nih teman-teman berdua. Jadi jangan lupa untuk minum air yang secukupnya dan juga istirahat yang cukup. Dan juga nih teman-teman berdua, tentu saja di malam hari ini masih bareng Rafael yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam dengan beragam hiburan ya, mulai dari informasinya ya, kita masuk ke MLC, terus nanti terakhir masuk ke bagian Jazz Music untuk menenangkan malam kamu ya. Selamat beraktivitas buat teman-teman berdua dimanapun saja kamu berada, dan juga jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, jangan sampai ketinggalan nih dengan beragam informasinya dan topik-topik obrolan yang akan dibawakan di malam hari ini untuk menemani kamu. So, stay tune di Jaga Malam, jangan galau.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Anyway, buat teman-teman berdua ya, nggak berasa juga nih ya, kita sudah mau mendekati pegelaran Piala Dunia 2026. Waduh, pastinya sudah nggak sabaran kan, mau menanti pertandingannya seperti apa. Aduh, ini gaya permainannya kayak gimana? Apakah akan ada perubahan di tahun ini? Atau ada sesuatu yang baru lagi nih yang ditunjukkan oleh sang mega-mega bintang kita nih di pegelaran Piala Dunia 2026 ini. Dan tidak lupa juga nih ya teman pro 2, aduh kalau berbicara soal Piala Dunia ini kayaknya sudah menjadi pertandingan terakhir ya, atau the last dance buat para mega bintang kita yang akan siap untuk disebut sebagai legenda dunia sepak bola nih. Kira-kira siapa saja ya yang bakalan nanti disebut-sebut sebagai legenda sepak bola dunia? Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman produk? Siapa-siapa nih yang terdaftar di dalam jurnal kamu? Atau terdaftar di dalam catatan harian kamu nih teman produk? Nama-nama siapa-siapa saja nih yang akan menjadi legenda yang akan mengukir sejarah baru nih untuk negaranya nih teman produk. Buat kamu yang mau ikutan gabung, langsung saja nih kirim komentar kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192. Yuk kita ramaikan suasana nih teman Pro 2, biar kamu tuh nggak kesepian, nggak sendirian, nggak sendirian terus nggak melamun sendiri ya. Aduh kalau sudah gitu bahaya nih. Oke, dan Travel tunggu nih ya teman berdua komentarnya, dan juga kita akan bahas lebih dalam nih tentang Piala Dunia dan juga mereka yang siap untuk disebut sebagai legenda. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan topik obrolannya, and stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, kakak. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
1: Saya bisa, kak.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Yo, dan teman-teman masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, kalau ngomongin soal Piala Dunia nih ya, teman-teman ini Rafael punya satu topik yang sangat, sangat, sangat, sangat, pokoknya sangat menarik kalian tadi bahas nih. Sejak tahun 2014 ya, sejak tahun 2014, prediksinya itu selalu benar. Ya, Joachim Clement ini ramal juara Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah disebutkan ya, orang ini tuh sudah 3 kali berturut-turut berhasil prediksi pemenang World Cup. Ya, prediksinya itu mempunyai metode yang dia buat sendiri nih. Dihitung di komputer dan terbukti berhasil nebak siapa juara World Cup di 3 edisi terakhir. 2014, ya, Jerman. 2018, Prancis. Dan 2022, Argentina. Joachim ya, Joachim dia bakal menghitung peluang semua negara peserta nih, lalu dibandingkan dengan negara yang bakal jadi lawannya di fase grup. Dihitung peluang di setiap match hingga ke babak final dan jadi pemenang. Itu kayak dihitung ya, dihitung lewat komputer ya, dari setiap match ya sampai ke babak final dan jadi pemenang. Metodenya itu terbagi ke dalam 2 aspek nih teman-teman. Aspek pertama yaitu sesuai bidang keilmuannya, yaitu makroekonomi. Dan ya itu aspek yang pertama ya teman-teman.

Nah, aspek yang pertama ini tuh kayak produk domestik bruto atau kapita ya. Semakin kaya sebuah negara, semakin baik infrastruktur sepak bolanya. Tapi negara yang terlalu kaya itu justru kesulitan mempertahankan talenta muda karena anak cenderung memilih olahraga lain dan main video game. Ya, ukuran populasi juga mempengaruhi ya. Ukuran populasi, populasi besar di suatu negara, ya kayak talent pool ya, talent pool besar, peluang dapat pemain jago lebih tinggi. Namun itu hanya berlaku jika sepak bola adalah olahraga mainstream di negara tersebut. Jadi kayak olahraga yang terutama gitu. Nah, aspek kedua nih ya teman berdua, yaitu keberuntungan. Iya, gitu saja. Bobotnya ya 45%. Semua faktor X di dalam sepak bola bakal masuk ke sini. Tidak ada hitung-hitungannya lagi nih. Tidak ada hitung-hitungannya, jadi bukan faktor X dong kalau begitu. Jadi bukan faktor X dong kalau bisa dihitung. Nah, terus bagaimana nih dengan hasil prediksinya di World Cup 2026? Kira-kira siapa ya yang bakalan menang? Siapa ya yang bakalan jadi juaranya? Dan sesuai dari prediksinya ya, dari prediksinya Joa Tashim ya, dari prediksi Joa Tashim, dia memprediksi bahwa yang akan bertemu di final ya akan berhadapan Portugal dan Netherlands yang akan berlaga di final Piala Dunia tahun 2026. Ya, tapi kita semua tidak ada yang tahu ya. Ini, apakah ini memang betul akan terjadi sesuai yang diprediksikan atau hanya gimmick saja nih teman berdua? Gimana nih menurut kamu tentang ramalan? Prediksi yang diterapkan yang diberitakan oleh siapa ya, kata Joa Tashim. Menurut kamu gimana nih teman Produa? Mungkin kamu bisa ya tulis komentar kamu, langsung saja kirim komentar kamu bisa lewat WhatsApp Produa di 082398839192. Yuk kita bahas rame-rame di malam hari ini. So, yang tetap stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Informasi yang pertama, Niki buka tour Summertime 2026 di Yogyakarta. Tampil perdana di Prambanan Jazz.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014.
0: 2014 ya. Sudah merantau dari Padang berarti.
1: Padang.
0: Betul. Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbu.
0: Payakumbu. Yeah, wah, Payakumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau dia masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi sih. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih.
1: Bener-bener. Iya. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah. Hmm. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan. Memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Oke. Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke. Okay.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarinah.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Mm-hmm. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya. Ya
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situ lah.
0: Oke, okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget ya pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget gitu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda, enggak juga mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju
0: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang, iya, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm, untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah
0: gitu. Oh, oke.
1: Okay. Cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayaknya okay. Di situ ada apa, kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm, bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya, kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Kayak berjuang sendiri tuh juga capek ya,
1: benar kan?
0: Benar. Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa, setelah berusaha ya mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh apa, berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih, karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Udah lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, mm-hmm, kalau nggak main game,
0: mm-hmm,
1: main musik,
0: oh,
1: main
0: yeah,
1: gitar.
0: Iya yeah, benar.
1: Pas lagi bosan nih, mm-hmm, main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, okay, enak nih. Na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Tapi kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong. Enggak
1: masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Mm-hmm. Pikirin. Oh. Iya, ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta itu apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang,
0: mm-hmm, gitu. Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, ingat ya?
1: Apa ya, ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dia tulisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, nah coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya kerekord lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa, lanjut, apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja, sampai akhirnya, sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas nih kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen gimana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau gimana? Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadilah. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis single. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih. Kayaknya.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Benar-benar. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu kan.
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Benar.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih, oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak, gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik itu semuanya kan memang buat dinikmatin. Gitu.
0: Benar.
1: Yes.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya. Bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, ya. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa ini?
1: Hitam.
0: Hitam. Yeah. Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget.
0: Kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi temen ya.
0: Benar. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya, di channel YouTube Alessandro.
0: Alessandro ya, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih
0: Alessandro. Oke.
1: Okay. Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Ini sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandro gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandro.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah
0: ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, yeah. Menemani
1: kalau jadi konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Mampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke, oke, oke, oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Ya.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Oh, kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih.
0: Oke, oke. Okay. Okay, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali, kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu Bang, untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP. Musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Test.

Jojo dan itu dia nih teman berdua yang mau film Music Life Chat yang sudah kita ikuti bersama-sama nih ya di malam hari ini. Dan tidak lupa juga nih teman berdua, kita di cerita penutup hari ya, di cerita penutup hari di malam hari ini ya. So bagaimanapun saja kabarnya di saat ini, tetap semangat ya teman berdua dalam menghadapi situasi yang kurang, dalam menghadapi situasi yang kadang kurang

menemani kamu nih teman Prodo di malam hari ini dengan cerita-cerita menarik yang masih tetap kita bahas di malam ini. So buat kamu jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael. Jaga malam, jangan galau. Malam-malam.

0: Pintu teater
1: Fortuna. Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Saya dikuburan di sisa terus.
3: Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, dan teman Bruda, pernah tidak sih kamu itu menonton C-drama ya, atau drama Korea, kok drakor sih? Drama Cina. Ya, pastinya pernah ya. Pastinya pernah, dan mungkin juga sudah ketagihan nih dengan filmnya sampai gak bisa terlewat sedikit pun episodenya.

Ya, semakin sekarang ini drama Cina ini mulai populer ya teman-teman. Popularitas drama Cina atau C-drama ya itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir nih. Terutama di berbagai negara Asia Tenggara, ya termasuk Indonesia. Fenomena ini tuh menunjukkan perubahan selera hiburan masyarakat sekaligus menguatnya pengaruh budaya populer Tiongkok secara global. Ya, apalagi dengan kemudahan akses melalui platform digital dan ketersediaan subtitle membantu C-drama itu menjangkau lebih banyak penonton saat ini. Cerita yang beragam yang terkadang disertai dengan sentuhan budaya tradisional menjadi daya tarik yang membuat penonton itu tidak bisa berhenti untuk menonton tayangannya nih atau mengikuti tayangannya langsung itu mau produk. Apakah kamu juga termasuk salah satunya yang tidak pernah berhenti untuk mengikutinya? Nah, makin populernya C-drama ini ya, makin populernya C-drama ini tuh tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung perkembangannya saat ini. Melansir berbagai sumber, ada beberapa faktor ya yang membuat C-drama itu semakin menarik perhatian penonton di berbagai negara. Dan kira-kira faktor-faktornya apa saja ya yang membuat C-drama itu begitu menarik dan semakin hari semakin banyak nih penonton yang ikut menonton drama Cina ini. Stay tune on Prodo FM ya teman, terbaik kamu.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

welcome back ya, yeah, sama Pro 2. Jika masih dengan informasi atau obrolannya ya. So, dan ini dia nih teman Pro 2, faktor-faktor yang mendukung ya, yang mendukung C-drama ini semakin dikenal oleh negara-negara Asia Tenggara. Yaitu meningkatnya daya tarik selebriti Tiongkok nih teman Pro 2. Popularitas C-drama itu turut didukung oleh kehadiran banyak aktor dan aktris Tiongkok yang memiliki daya tarik kuat. Kemampuan akting yang baik serta visual yang menarik membuat mereka itu semakin mudah mendapatkan perhatian penonton. Sejumlah selebriti Tiongkok itu juga telah memiliki basis penggemar yang besar ya di berbagai negara hingga saat ini. Kondisi tersebut itu juga mendorong minat masyarakat untuk mengikuti berbagai judul C-drama yang mereka bintangi secara rutin. Selain melalui layar kaca, para selebriti Tiongkok aktif berinteraksi dengan penggemar melalui berbagai platform ya, di berbagai media platform media sosial. Jangkauan yang luas membantu mereka memperkenalkan proyek terbaru mereka sekaligus meningkatkan popularitas C-drama di kalangan muda. Dan juga tidak luput nih ya teman Pro 2 dari penguatan pengaruh budaya Tiongkok. Pemerintah Tiongkok itu turut mendorong penyebaran budaya populer melalui berbagai program dan pemanfaatan teknologi digital modern. Ya, media sosial serta beragam platform daring itu digunakan untuk memperkenalkan budaya Tiongkok kepada masyarakat internasional secara luas. Langkah tersebut itu menjadi bagian dari upaya memperkuat citra positif sekaligus mempererat hubungan dengan berbagai negara di kawasan. Oleh karena itu ya, C-drama itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga menjadi sarana diplomasi budaya yang efektif.

Dan yang terakhir nih, atau memproduksi, yaitu perkembangan kualitas produksi C-drama. Ya, meningkatnya kualitas produksi menjadi salah satu faktor ya yang turut mendorong popularitas C-drama di berbagai negara. Banyak judul terbaru ya itu menghadirkan sinematografi menarik ya, alur cerita kuat serta penampilan pemain yang semakin meyakinkan. Perkembangan tersebut itu membuat penonton semakin menikmati tayangan C-drama dan mengapresiasi hasil kerja para kreatornya. Dengan kualitas yang terus meningkat, C-drama kini mampu bersaing dengan drama Korea dan Jepang. Wow. Jadi itu nih teman berdua, beberapa faktor-faktor yang membuat C-drama itu semakin hari semakin disukai dan semakin menarik. Tahu gimana pendapat kamu? Jangan lupa ikutan gabung bareng Rapali juga malam. Jangan galau. Malam-malam.

Sudah masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Waduh, tidak terasa nih ya, kita sudah hampir memasuki Just Musicnya teman Pro 2 di malam hari ini. Mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak, yang terus mantau-mantau ya, ya dimanapun saja kamu berada. Pokoknya selamat malam, selamat beraktivitas, tetap semangat dalam aktivitasnya di malam hari ini ya. Dan juga ada nih ya yang ikutan gabung nih ya, requestan lagu nih teman Proda di malam ini. Ada satu requestan dari Kak Lestari ya. Selamat malam Kak Lestari, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar ya. Pokoknya diberikan kesehatan juga nih. Sehat-sehat selalu dimanapun saja berada ya. Dari Kak Lestari mau izin request lagu Garam dan Madu ya, untuk menemani suasana di malam hari ini. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, menyala. Thank you buat Kak Lestari yang sudah ikutan gabung ya, dan juga buat teman-teman Pro 2 ya, tetap semangat. Dan juga buat kamu yang mau beristirahat ya, selamat malam, selamat beristirahat. Dan kamu juga yang lagi berkendara nih, yang lagi berkendara ya, yang mau bepergian, untuk selalu berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga ingat untuk apa ya, kurangi kecepatan kendaraan kamu nih teman Pro 2. So ini dia requestan dari Kak Lestari di malam hari ini, dan juga welcome buat teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa memberikan ketenangan untuk kamu di malam ini. And stay tune jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Eh, itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lo, kok udah rapi sih meja mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: See you.

nomor 2 telah berakhir sudah nih acara kita di sepanjang hari ini, dan thank you very much nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM-nya. Jangan lupa untuk selalu jadikan Pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Kiss Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiar. Informasi pertama sama Pro 2 datang dari dunia hiburan nih, di mana Badut Gendong hadir sebagai musuh baru Ustadz Kodrat. Rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong. Dan film ini menggabungkan unsur laga dan horor serta menjadikan bagian dari semesta film Kodrat. Badut Gendong mengisahkan Darso dan Darsi, pasangan penari Badut Gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Kehidupan pasangan tersebut berubah drastis setelah sebuah peristiwa tragis merenggut nyawa Darsi dan bayi dalam kandungannya. Insiden itu dipicu oleh tindakan sekelompok preman yang menyebabkan Darso kehilangan keluarganya selamanya menjadi sumber kebahagiaan. Dan di tengah rasa kehilangan yang mendalam, sebuah kekuatan gelap disebut membangkitkan kembali arwah Darsi. Namun, sosok yang kembali bukanlah Darsi seperti yang dikenal sebelumnya, melainkan wujud teror baru bernama Badut Gendong.

0: perhatian dari jumlah penonton karena menghadirkan karakter yang muncul dilema moral. Banyak penonton yang mengaku dapat memahami penderitaan Darso meski pada saat yang sama harus menyaksikan teror yang ditimbulkan oleh sosok Boris Gendong.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi kedua masih dari dunia hiburan, di mana Mark meluncurkan Up Room, label kreatif baru untuk kembangkan beragam proyek. Mantan anggota NCT, Mark mengumumkan langkah baru dalam karirnya melalui peluncuran label kreatif bernama Up Room. Perusahaan tersebut akan menjadi wadah utama bagi karya musik, visi kreatif, dan proyek masa depan. Pengumuman peluncuran Upper Room disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan tersebut pada Kamis 4 Juni 2026. Upper Room disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijanjikan Mark kedepannya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir Teman Pro 2 datang dari Kemenbud yang resmikan pameran panoramika Uruguay Exhibition Art di Galeri Nasional. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Fadli Zon meresmikan pameran seni rupa panoramika Uruguay Exhibition Art di Jakarta. Pameran ini merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatika antara Indonesia dan Uruguay. Menteri Kebudayaan Menbud atau Fadli Dusan mengatakan pameran tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia mengenal ekspresi artistik Uruguay. Berbagai karya yang ditampilkan menghadirkan perspektif mengenai sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Uruguay masa kini. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita buka pagi hari ini nih di jam 6 pagi yang cerah kali ini, teman Pro 2, dengan lagu yang bikin kita semakin semangat menyambut pagi hari ini, yaitu lagu Selamat Pagi dari Rane. Dan semoga teman Pro 2 ini bisa juga membangkitkan semangat-semangat teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan Dinar ucapin selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya nih, dan gimana kabar kalian di pagi hari yang indah ini teman Pro 2 ya. Hari yang ditunggu-tunggu nih karena besok udah masuk di weekend aja ya teman Pro 2. Semoga sehat selalu, semangat dan siap menjalani aktivitas dengan energi yang positif tentunya ya.

Nah, baru aja kan kita dengerin lagu pembuka dari Run yang berjudul Selamat Pagi Teman Pro 2. Cocok banget nih ya buat mengawali hari dan menemani teman Pro 2 yang mungkin baru memulai aktivitasnya nih.

semuanya dengan obrolan-obrolan ringan ya. Informasi menarik dan tentunya lagu-lagu terbaik yang siap menjadi teman aktivitas sepanjang pagi hari ini nih. Jadi buat kamu yang sedang bersiap-siap untuk ke kantor, ke sekolah, kampus, yang sedang berolahraga pagi, atau mungkin nih masih menikmati waktu tidur ya di rumah teman Pro 2, terima kasih udah memilih Pro 2 Biak sebagai teman pagi kamu nih. Dan yuk kita awali hari ini dengan senyum, semangat, dan pikiran yang positif ya teman Pro 2. Karena pagi yang baik seringkali menjadi awal dari hari yang menyenangkan. Nah maka dari itu biar harimu tetap menyenangkan teman Pro 2, tetap stay tune di Espada barengan sama Dinar nih, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Klingi adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental.

ngomongin soal pagi hari nih ya, biasanya tuh ada satu hal yang nggak pernah ketinggalan nih sebelum mulai beraktivitas teman berdua. Ada yang langsung cari kopi, ada yang lebih suka teh hangat, ada juga yang nggak bisa memulai hari sebelum minum segelas air putih nih teman berdua. Dan ternyata juga nih teman berdua ya, apa yang kita minum di pagi hari tuh bisa berpengaruh loh terhadap fokus dan energi kita sepanjang hari. Karena setelah tidur semalaman ya teman berdua, tubuh tuh perlu diisi ulang nih supaya otak dan tubuh kita tuh bisa bekerja dengan optimal teman berdua. Beberapa minuman yang sering direkomendasikan untuk membantu menjaga fokus di pagi hari, antara lain tuh ada air putih untuk membantu tubuh tetap terhidrasi teman berdua. Lalu juga ada kopi dalam jumlah yang cukup ya untuk meningkatkan konsentrasi nih. Ada juga teh hijau yang mengandung antioksidan dan kafein alami teman berdua. Dan yang terakhir juga ada air lemon hangat yang memberikan sensasi segar. Hingga smoothies juga.

54.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh merasa capek? Padahal aktivitas sehari-hari itu sebenarnya gak terlalu banyak nih. Badan mungkin gak terlalu lelah, tapi

pikiran tuh rasanya penuh terus ya sama orang tua dua. Mau istirahat pun rasanya kayak masih ada aja yang ada pikirin ya. Nah, ternyata nih tahun kedua, menurut psikologi ya, ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadar justru membuat hidup kita tuh terasa lebih berat dan melelahkan loh. Salah satunya adalah terlalu sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi nih, alias overthinking tahun kedua. Kemudian ada juga kebiasaan terlalu ingin menyenangkan semua orang nih, sampai lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Belum lagi nih ya tahun kedua, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama setelah melihat media sosial, padahal ya, setiap orang kan punya perjalanan hidup yang berbeda-beda ya sama kedua. Selain itu juga terlalu keras pada diri sendiri dan sulit menerima kesalahan juga bisa membuat pikiran tuh terlalu terbebani teman kedua. Jadi kadang yang membuat kita lelah tuh bukan karena banyak pekerjaan ya, tapi karena banyak beban yang dipikirkan yang kita bawa kemana-mana nih. Makanya sesekali nggak ada salahnya kok teman kedua untuk belajar melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan ya. Makanya sesekali nggak ada salahnya tahun kedua untuk kita belajar menerima juga bahwa tidak semua harus sempurna, tidak semua harus menyukai kita, dan tidak semua masalah harus selesai hari ini juga. Karena hidup tuh akan terasa lebih ringan ya ketika kita tuh mulai fokus pada apa yang kita bisa lakukan hari ini daripada terus memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita tahun kedua. Nah, tahun kedua, karena Dina masih punya beberapa obrolan seru lainnya untuk menemani kamu di pagi hari ini ya, tahun kedua. Jadinya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Nah teman Pro 2, di pagi ini kita tuh akan membahas satu topik yang mungkin pernah muncul ya di media sosial atau bahkan pernah dicoba sendiri nih sama kalian di rumah teman Pro 2. Yang mana katanya ini ya teman Pro 2, bawang putih itu bisa membantu menghilangkan jerawat. Mungkin ada yang pernah dengar saran seperti ini teman Pro 2, kayak coba deh olesin bawang putih ke jerawat nanti cepat kempes. Atau mungkin ada yang pernah langsung coba nih teman Pro 2. Nah pertanyaannya, apakah cara ini benar-benar efektif atau justru bisa menimbulkan masalah baru nih pada kulit? Karena era sekarang ya teman Pro 2, informasi tentang perawatan wajah tuh sangat mudah ditemukan nih.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Radio Republik.

0: Prodwell FM.
1: Prodwell FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Waspada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Dan oke teman Pro 2, kita lanjut ya pembahasan tentang bawang putih dan jerawat nih. Dan karena secara ilmiah nih teman Pro 2, bawang putih itu memang mengandung senyawa yang memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi ya. Karena itulah muncul anggapan bahwa bawang putih itu bisa membantu melawan bakteri penyebab jerawatnya. Namun ternyata teman Pro 2, para ahli kulit itu tidak menyarankan menggunakan bawang putih juga ya. Secara mentah, secara langsung juga pada wajah. Kenapa? Karena kulit wajah itu, terutama yang sedang berjerawat ini cenderung sensitif teman Pro 2. Dengan kamu mengoleskan bawang putih itu langsung ke kulit, justru itu beresiko menyebabkan iritasi, kemerahan, rasa perih, bahkan luka pada beberapa orang teman Pro 2. Jadi meskipun bawang putih memiliki kandungan yang bermanfaat, bukan berarti aman digunakan langsung sebagai obat jerawat ya teman Pro 2. Untuk mengatasi jerawat, para ahli lebih menyarankan menggunakan produk perawatan kulit yang memang sudah teruji keamanannya. Menjaga kebersihan wajah, cukup tidur yang cukup, mengelola serta stres serta memperhatikan pola makan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau melihat tips kesehatan atau kecantikan yang viral di internet nih, ada baiknya ya kita mencari informasi dari sumber yang terpercaya terlebih dahulu nih sebelum mencobanya. Karena yang cocok untuk satu orang belum tentu untuk orang lain juga cocok ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, obrolan kita tentang bawang dan jerawat masih berlanjut nih. Dinar tunggu tanggapan kalian tentang topik kita di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja kirim di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu tanggapan kalian semua teman Pro 2, dan pastinya jangan kemana-mana, tetap cekin terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Media, Pro2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, dari obrolan kita pagi ini ya, bisa disimpulkan bahwa bawang putih itu memang memiliki kandungan yang berpotensi membantu melawan bakteri dan peradangan. Namun, penggunaan secara langsung pada kulit wajah itu tidak disarankan ya, teman Pro 2, karena berisiko menyebabkan iritasi, terutama pada kulit sensitif nih. Jadi kalau ingin mengatasi jerawat, teman Pro 2, lebih baik menggunakan cara yang aman dan sudah terbukti secara medis ya. Dan ada beberapa tanggapan yang udah masuk nih, teman Pro 2, dari Kak Rani yang ada di Samo. Pak, saya pernah mencoba Kak Dinar oles bawang putih ke jerawat karena lihat di internet. Awalnya terasa panas, tapi setelah itu kulit malah merah dan perih. Sejak itu saya lebih berhati-hati nih kalau mencoba tips yang viral. Nah, terima kasih ya buat Kak Rani yang udah berbagi pengalamannya nih. Nah, teman Pro 2, kan setiap kulit orang tuh beda-beda ya, teman Pro 2. Jadi jangan asal coba apa yang lagi tren di media sosial tentunya. Dan ada juga Kak Evani di Biakota yang bilang, saya pernah coba juga pakai bawang putih untuk jerawat, tapi saya lebih percaya menjaga pola makan, minum air putih yang cukup, dan rajin cuci muka. Nah, itu juga langkah yang sederhana yang bisa membantu menjaga kulit sehat ya, benar banget yang dikatakan Kak Esani tadi. Harus seimbang juga nih, teman Pro 2, untuk merawat kulit tuh dibutuhkan dari luar sehingga dari dalam ya. Ingat ucapin terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah ikut meramaikan obrolan pagi ini, dan kita sepertinya akan ganti topik nih sama Pro 2. Kalau kalian punya saran boleh banget langsung aja ya, kirim di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau bisa melalui DM di Instagram di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak nih. Kalau kamu punya referensi atau rekomendasi topik apa yang pas dibahas di pagi hari ini, langsung aja ya teman Pro 2. Dinar tunggu, kalau enggak nanti mungkin Dinar akan cari-cari kira-kira apa ya topik yang pas ya untuk kita bahas di selanjutnya di sesi berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: dan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

it is devil like who she's a hold different anymore.

0: overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Radio Republik.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this one try sit.
3: Bring them out.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Risa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.